0: jema ime.
1: Ohuri chizi, chenane maka tunyizo mshanji fama. Hawe mtunguka, ya makanebya. Utakaruga, utakaruga, utakaruga.
2: Arukanya langa, jandi kabu jandi. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Wacha kulia, sida zana nina. Namula hiko, Mungu wala kujali pia. Nyowe. Alganya ruhang. Anyambe mpura nagawa okzinuna bomba. Maitu na zinga. Nanyantu wekiri yemu. Hey, agima mktiki yangi.
3: E bomba ya?
2: Yokufuhiri ente.
3: Atiyo inente?
2: Ente ningifuna baka ampereka. Baitu sente ndikubi muno. Nkanyari kanyaru hanga mktiki yangi. Oma mkti niseki yangi. Oma mkihande. Menisa wana nyagi ntu wekero oti. Tinina dipo yogena kiteka Mungu ndage na duigem kununa tulikubi njunza kali kali
3: zibali kubi
2: ngurube enaleta hapa sida
3: mwina mpuno nyingi
2: iko mingi ngurube hey, otusaidie sana
3: ne wa hile njunze
2: kama unaenda kwa ule unakanyaga hivyo vintu inakuja unatoa huko dudu Omuhanda gunu. Endi maanda bajiko zile kuruga kulinyambe ringenda manyaka tikaranka. Baitu kwetu hanu na kenga. Sese kugenda kuraba uko muhoro. Habaki yo batagisara. Ito tukamukona. Ogamena na kogwo. Nikisonga ito akatupinga.
3: Inye banka?
2: Haba kenga alikanya rohanga ni nyombalizi.
3: Esente nevintu webirungi vabituwa ranga.

tende ne muka tunyize mushanje fama abwe ntungu kaya makani byanga watakanga Yeah.